Assalamu alaikum onon kettobe kubaruji be demgal fulfulde hande dum nyalomare jumare nyalomare sappo e jidi dabre lewru jidi dabru hitande ujine didi eno gas e jego gadon kubaruji nyalomare hande min Edouane Adam Mohamed waji gondo wakere gabin technique dum ciwiki Alfred ha residente o dum kaja malato diga jamdi sappo kalkal ha jamdi sappo e min tino gas do wakati ketton kubaruji be demgal fulfulde hido komi taskitonan kubaruji nyalomare hande dona ciro wakere gabin technique ciwiki Alfred hocu micro

Wajah ayah bergumun kesandian anak-anak tak tak ada itu kehilangan kemana nunggu pasakan kita minyak agak kalkan muru la beli biru dia bermukim kalau kurung belincap gak ada ikan muka bergumun kesandian daya ingwa cagi muka daya mukulana saya akan itu tolorah kia hagaya kia tolorah kedukio agi rakaio daya kemana nunggu hilang uang muru mukaloku gereja bergumun kesandian dengan tenario daya mencalon lungi ikan ga Umar Idris Umar yang nata naru dengan akan agi ciringa oya Ibrahim Muhammad mom ni nakana way ngoy ko law ndeka binde technique ya tare mono cassette ngama tane na war nga mono ngo sondio hum ya daye macara wala technicien dan mo nga ko do mando ngi tan ga tuiti Alfred ay ton macara la nga dum lungi tan yan ki dere gi te lungi tan ga Muhammad Nour Zakaria daye dran ki yungo ya daye polo awray awon reji dan tane macara wala nga dum ngi carga Fatima Kadjamaratu de ko demor cegal ngi dajje dukun renga cega ga hoba la wendi sakani te min de haga kalkal nga bi lu yebe mo ko yum kala ko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alah, kau ada saya ke doba gawon roda saya mam teta ambil kelaya ye sikia kata si bangi konong bangi songan ke doti ikut miki di soso. Kau juga buang gaya milenggar nana bisita si genan giren si ke ke ingge de ke malang made tada ke si genan giren giren si ke ni tapa nenan bisite ber kelayo yang gondu ke tenggam make babu de kade nando de garindo milenggar garindo milenggar ni ni ni raron citi kose ke sodo province ke logon oriental de ada garindo milenggar kutu kundo kutu gidi siri yana je kembal kutu jo kujo kan kemehet ni wai kundo ai bata di kembang ke so ari kita girloi bangku songan gi kutu mata do ti kembe ke jamenat la ada nananan bisite taba si gennan gerin si ge ngere ge mare tade ge ni geri nge kutu ge malang awi ketar sene ngai kuron tu ge iranya ge ngai na tu sene ge ni nge kutu ge si ge malang inji kambe ki nyama la ke do ba mundu kung ra sa ra be shi si gi ni rai be do krang tu adi go nang ke france ta ke belgique allemagne o eta jini ni wa nan sim ber klayon to malang sita o wai to gir ko ji ne ya ni ki ge ku to nan de dan si ke nan nan bi si tu kem do gna ri ko no ji te ke te tu nan bisite ni ndok na nor nenin o ye kawo klaning te ge ni wan nan bisite kam do kari ke no jit ke te no bai kembir klayo kan jeng ge kutu nu ban luk maj kam ko bi yan te ko ji ke bongai ya ni ge kutu ya ni ge kutu ade dombot ribe kirkoj gubaya dia al tangar ribe oyara majingar ribe ra tangar pierre dumba al tangar darbige je done mengle o alime dombot ribe bayna de muna iku madam rari singar rikojine roneliam ngar ji ngar jimbang te o ngani arari singar gne ran be nyamana tla malande na un kum ko ngai ka den nan ber kla yo di ber kla yo ya ko ko de ke dinga ma ke ko ko de ke bobo de non do de nga de commissaire divisionnaire arari singar ndom dombot ribe dari sengar dombot ribe ni ba kuto ndo ko digri ko gya na ji ko gni kamel ari kamla dan ko bo ko kambe gnya mar langa tu ji ko moy grant ber krayon do nan ji singe de ko marang kem gan be gitu birim chi dam ko ga mongo tu mana i dam ko ga bringolo tu ake mum de ko gormura dam ko kumogo tu mundu sar layo mada tada ke mada biya tada ke mada kelada ke syap ya komunitas murum jem ranggar serafin uku ando tawa tu kem tu kita di karcik kabalai talen ke kutu ningti kendo samaji ndo kutu kiti soso yang nama jieko kenji kema tu baik tobat ke tukera tu jirko jika adia jirai ta oya nike ngena jinggar malandan ndon lot na ate naun kum kongai kare nenan ber klayo adi ber klayo ko de bend go ko de ne ku madam mu mua bural sing namaji sing amaji madelen adari ko jin ko taba ne
jiraita ni nia jiraita ba rin ko ri ko jon manda ne mu a bural sia maji madelen ni ba ni ne nai nia jiraita ta ade ni ku mu a bural sia maji madelen ni ni gu to kem labdan ku bo ku kem bek nya met la ri kin do ji di ndo ku di di mehe na ji ku ku ji kem to si berklai ondo nanji si gu ni ge de ku maran kin nya men at la juli mi si sengle do na kumra kol do boro bedaya saru dan ni ku meshe namba ti an ngali be onat ni madam dobu garibe iba ni kambe ke joliu adni naji tojina chef de canton ke joli nadni ke nubarangi gajol andi si village ni tawa mamtu delani moda chef de village ke tadi ngar ndumal mogno uyikenge majimbai gemaji bayi nganal oike ngahan jinjin bayi oike nge toingar ba malan ni ni kembe misita dan ngir ko jengar buta di kembe ko kumra ake association na barne a e p i d e v kinjamena tu ngir ko jamata ngir ko ja kili in kembe ke beda ya ki association rotingi ki kembe ke nyamana tla ke indula wo association so do girka ga ke musanguli butu ke girku jara tu kotaria saint therese wo bai to girka ke indula ga nan me nyamana tla malani dan simbir ke la yondo ne dan sika len ge guto ning ti ndo merkleji ndo ku jogi di joi na ye ni bai do bai ke to gura lo ko ando taba to ndebe ni kinge kuto to ade capitaine jiraita ngarive jonas ali quartier dembe 2 so ata lo no man anu ke keme abar nangai ne buta ni taba ele wati no ainge lo yoni dai kari ke nuba ke tanjil ke kuto inde doji konte kalas mbirku tatol tatum tutu madasi jajawro yarnaib debam sita unpak girku jarat tok ningai manaji ketamte.